0: Ani, aku nak ngaji cerwi, guna ke demi hulna.
1: Ha. Ani, ini mana? Ada.
0: Ah, langha makuran nuwa demi.
1: Eh, entah.
0: Ani.
1: Ah, masalah ni. Eh, bila terdo bandia grup kelawe kung ni malah, ni?
0: Ani.
1: Ya. Ade Muhammad Amin Didi. Ya balalar Muhammad Amin didi ki mi kurimves mi faakol ligota dive lemmerikam ingela bi badalte ki gennevi lemmerikam ge bagicha ge mi bani emanik fan nawarste ka salis avana har mi jamiya ufeddevi lemmerikam kuriyarwa a lemmerin ufeddum ge maksada ekiga banja raver fada mi undagu basmakto ge badalga amuna fase han dehwani fada oman adi tartib zamani lemmerikame taaraf kur mi taaraf kurevi emanik fan ge lenta bina kurawaf miwani qomi le ba dini nasihata ijtimai helun terikam ge mauluta hoge machang wargina lenta ken haddawa fe bohri divehi bahun emme furtama chaap kur lemfetta nerubun ge iturun mihar ge qomi salam li ubma ke samay manik fan kurevi fa kolleve maseke toge tereng emaseke mihar gadin gadi 49 minute sabbi sikuntu or me miha hisabun mari mi eduni toddu ge bandiya lave genes tirme ma alif alif toddu sosan club ge lave himanal dena genes dena